Obe wi manini wo opapa hwa kweni adi boye yati sami kana sa chopa na wayami say Jesus.